Satisaribu tharum paring sigi. Numid yung matung pung tarani 2 minute tara. Lantuk sagani radio lila. Thai krava ichel. Lila iba kaisam Krishna nani devi. Lila putokpa maibam Ishakanta. Putokpa de tengbang ba asem mundemba.

0: Hello.
1: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, Teram Nok City.
1: Sir, apa yang kita dari jogi sampai tu buku nana kai kumna bosari sir.
0: Adom busu kai kumna bosari. Karena bisa cari sih kita piu. Matiam tenggang bila di sak soi dengan sanggani yang kalle.
1: Saya sih
0: yang pun tak minat sih pun tahu birak pas, seru gak birak pas, tak kecari.
1: Thank you.

Matan ge kodol tam tabira si hamon berlin dagi mata mi shema. Sayring ba rajin yang kopam. Asumna sayhori, toina toina laki aina.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Live phone in program. Get how many? Me ngam di live among tang hai biu.
1: I come la kong dey ni ngom tom bi kau jay ngila.
0: Ni ngom bom tom bi.
1: Ah.
0: Tom bi hau jik sibu kari kari hot na biram di bano.
1: Oh, me dam ai jen. Aku isi ma isian tau wui kene an dok ta dan han dey lai ru ba. Me dam wui kau jay jita tau lai di ngau ke tau de.
0: Hospital do ora benina radio pura ga maya mamang du da karam na buta ro gani natra
1: aw adoi do na nai ta ning mona khangam de narang la ko ne ba
0: ahoi
1: ana ba di phaw de ai ta ning khangam de chele
0: ahoi ai ko gi thorom bu nong sibi du na tabi bagi da mak ta han han na thakat pa phong dok chari lep ta na tabi yu nungai na adumak asum na ko gi thorom ka ya san dok chari ba si mayam gi da mak ta tham sa bani soi da mak lep ta na tabi na bai chari
1: Aku lagi
0: tahu masih aku di YouTube channel dasu atau mak live streaming tahu bani na somna yang na tajat ninge na cakap yang na tanding bagi kurang baru lagi raga di hari ba aku lagi phone sing sida YouTube ta cangbi raga akashbani infal gi YouTube ta sangai gi amade kang lagi tungan na live streaming tahu riba sida thoram tungan tapi besu ya gani hanya tham jage lona radio set te mak ta jaga su adomna mobile phone gi kutang dagi ta bi hagani hanya tham jeni ni
1: hoi me da mo is konya da gam no aja ra yi nasi ya ro ro gani ta lu ja ja na sem tham to re
0: yam dung aja adomna khoi gi hello ladies live phone and give program sida sarug abi bagi da mak ta hanna hanna thaga chari
1: a le do ga phone ga da ji ngao ro ko ron taw
0: Ahoy, lepas ni thoram tapi yuk nungai ni tapi bagi dah makda adom na thawai happy ribu ni hanya kanjari ba kasih bani infal lagi mai kaidi kisu thagat jari.
1: Aiy thagat jari, yam nungai je,
0: yam nungai je, tham jari ke.

Hello? Hello? Lainnya si tak kerbau malik matang ke kolar ngai neba. Isa yang matang mayampu na tamina si. Pari Manipuri film masih lagi. Azam amasung suni lagi pun berkonjel dah abung na sayang bahamadi Jisur Chandra na sayang bayi saya si kudol tamjari tamina si.

Tungan tungan ba thorang kaya adom na kashwanim falki FM sangai channel dagi nungai ni tabiri. Hausikam glantok cheri ariba film amadi matamishai matang matang oina. Kudogi ahan bada lobirasi. Yari puk thambal nu film asidagi. Nomai them pahari na sakliba. Bijendu Kumar Sharma na sairing ba amadi. Nomai them pahari masamagna sairang bhaisai. Kudol tam cheri taminasi.

0: angangsa rati sana khangim bamdegi khoi khayal sakpa nakhoina pangthokpa thawomgi aroiboina yamnungaina taminare angangsa hujik si khoi wari tabgi tanjado mu punna lomine si ngasi gi khoi gi wai libi ga dabasi isene sunga sai thawrom hawrukpada ningsingre loitung bam brajamhon Nakogi Pupusi, a side the studio, the Lengsin Bidana, Nakuna Pang Topa, Tarum Sing Tari Haraga, Nungaiba, Wari Milibini, Haidana, Lady Baniqua. Mamang Dai Kuina, Akbar Amasung Bir Belgi. Nungai Nungaiba Wari Mayam, Takra Baniqua. Nasisu, Kari Karamba, and Nova Wari, Nakogi the Makta, Purga, Lakli, Hebedo, Nakui Pupus de Gi, Quimiam, Amukuna Taminasi. That is Nakraka Sanchello. Lala, Elina, Sanchello.
1: Susa, masih mau unerai ko, masih sini. Nungai buari emanogi, libi ge, nap pula ini. Masih buari ge maming se, apang besingi ming pare yang ene ko weh ko. Angai lirai duni, Akbar ga Birbal ga, dili da pan giba. Apa ba apa oba, ingtahu mugi buari duda. Sing ba mai sabada, Birbal le namel lebutugi, moini ge, mari moini ge loina bayi buari duni ko. Akbar sana. Semua gawang betul lah ni tak kakal lagi pak. Semua yang bersih tak. Bagi agresa harus si praja pak. Tahu sih mana mising gitu. Loi na hising hening ni. Mai praja mai am se. Apa yang betul leh hening tu pak. Mai sengkut sakit tu boleh bi thongi kari gitu salah am ni na. Mising tu mampu faham mih hening bahai tak. Apa bening tahu sih tu mai kali tu nak kau. Ada itu mana semua yang tahu sih tu. Aku boleh sih biru polis mana. Matung semua ni mana biru polis dah. Biru pol. Agresa harus itu nih. Apang bumi ke alai, macam nang tak kang tu, nang tak sak lagi yang agak kena pangi ke tuh itu gilis sama. Apang masih tunggu mingper yang mai ikhlas uai. Panih jahpa na isi segian. Sakre itu nak Akbar sih nak. Semangat pada.